0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Balik lagi di 96,8 FM Prado 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prado 2 di jam 8 waktunya kita puterin lagu pilihan kamu untuk hari ini ya. Lagu pertama yang bakal kita puterin buat kamu teman Prado 2 adalah lagu dari Salma Salsabil. Boleh juga teman Prado 2 nih, kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada Mika.fa, terus ada Aul, ada Syahran Nurhalisa, dan juga ada dari Krista Anastasia Malanggono Tron P2. Thank you banget yang udah bergabung untuk lagunya Salma Salsabil. Masih ada 3 lagu juga Tron P2 yang bisa kamu vote dari sekarang. Ada lagunya Nyoman Paul, Memori Kita, dari Olivia Rodrigo, Good For You, dan juga lagu dari Baby Monster, Forever, buat kamu Tron P2. Dan untuk lagu pertama yang bakal kita puterin ada lagu dari Salma Salsabil, Boleh Juga. Yeah.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman kedua, kalau tadi ada lagu dari Salma Salsabil, boleh juga buat kamu yang udah kita putarin di lagu pilihan kamu ya. Next, teman kedua ada lagu dari Baby Monster Forever juga yang ikut bergabung meramaikan lagu pilihan kamu untuk hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung juga di pagi hari ini. Ada dari Nur Fitri, terus juga teman kedua ada dari Leo Galeri, terus juga ada dari Mutiara Salsabila, dan yang terakhir teman kedua ada dari Hani underscore Zah teman kedua. Ini thank you banget juga ya yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Baby Monster Forever. Masih ada satu lagu teman kedua yang bakal kita puterin juga di lagu pilihan kamu yang beruntung ya. Ada lagu dari Nyoman Paul Memori Kita dan juga lagunya Olivia Rodrigo Good For You teman kedua. Ada dua lagu, satu lagu yang bakal kita puterin buat kamu teman. Jadi vote sebanyak-banyaknya sampai jam 9 nanti. Langsung aja kita putarin. Ini dia Baby Monster Forever.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Yeah. Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, lagu terakhir yang bakal kita puterin di lagu pilihan kamu hari ini adalah lagu dari Nyoman Paul, Memori Kita. Teman Pradua, tadi udah kita puterin juga sebelumnya ada dua lagu, lagunya Baby Monster Forever dan juga lagu dari Salma Salsabil, Boleh Juga. Teman Pradua, dan untuk lagu terakhir ini Nyoman Paul, Memori Kita, aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung juga, ada Indah, ada Almaira, terus juga ada dari Ahmad Akbar, dan yang terakhir sampai dua ada dari Budi Ardiadi sampai dua. Thank you banget yang udah bergabung di pagi hari ini, dan buat kamu yang nggak sempat untuk ikutan di lagu pilihan kamu juga sampai dua, boleh banget untuk join di setiap hari ya, dari pukul 7 sampai pukul 9 pagi sampai dua. Dan abis ini juga di jam 9 nanti bakal ada Bisik Bincang Asik, bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Nyoman Paul, Memori Kita.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar. Teman-teman.

anak-anak muda dari Sulawesi yang baru pulang bawa nama daerah ke tingkat nasional dalam P2. Jadi kemarin ada yang membanggakan dan pulang dengan prestasi yang sangat luar biasa dalam P2. Jadi buat kamu yang penasaran, bentar aku bakal bahas ya dalam P2 apa-apa saja prestasi yang dibawa dan apa sih yang membuat ini bisa luar biasa dalam P2. Dan ya ini mungkin karena perhatian ke dunia soal pendidikan itu luar biasa dalam P2, apalagi soal agama ya. Jadi buat kamu yang penasaran siapa yang berprestasi ini, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampe 2 balik lagi bareng Rai. Dan kali ini Trampe 2, tadi aku udah bahas sedikit soal ada yang membanggakan nih dari Sulawesi Trampe 2. Jadi belum lama ini, tepatnya pada tanggal 18 sampai tanggal 28 Juni 2026 kemarin, digelar Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPA Parawi Nasional yang ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dan ini adalah ajang kompetisi musik gerejawi tingkat nasional dan semacam wadah buat generasi muda untuk menyalurkan talenta di bidang musik dan juga seni keagamaan. Yang bikin kita di Sulawesi Selatan patut berbangga adalah kontingen Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat diperkuat oleh dosen, mahasiswa sekaligus alumni dari Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Dan hasilnya Trampe 2 gak main-main. Ini di kategori solo remaja, pemuda putra dan vokal grup. Dan juga ada dosen IAKN Toraja yang dipercaya sebagai pelatih. Dan sementara di kategori vokal grup sendiri, Trampe 2 kontingen Sulawesi Selatan berhasil membawa pulang medali silver atau perak. Dan gak cuma itu, Trampe 2 ada juga alumni IAKN Toraja yang turut memperkuat kontingen Sulawesi Barat di kategori solo remaja pemuda putri dan berhasil meraih silver juga dengan nilai yang cukup tinggi Trampe 2. Dan menariknya lagi, keterlibatan Civitas Akademi IAKN Toraja ini gak cuma sebagai peserta, tetapi juga ada yang berperan sebagai pelatih dan juga pelanis pengiring Trampe 2. Jadi benar-benar ini tuh menunjukkan bahwa perguruan tinggi keagamaan di daerah kita ini punya sumber daya manusia yang mumpuni, bukan cuma di bidang teologi, tetapi juga di bidang musik dan juga seni gerejawi Trampe 2. Prestasi ini juga penting banget buat kita sebagai bentuk apresiasi ya Trampe 2. Soalnya ini menjadi bukti kalau anak-anak muda di Sulawesi, khususnya di Tanah Toraja juga, punya daya saing yang gak kalah sama daerah-daerah lain. Bahkan di tingkat nasional, ini juga menjadi motivasi buat generasi muda untuk selalu berkarya ya, ataupun mungkin latar belakang di bidang minatnya masing-masing. Kalau memang udah bisa gitu untuk menunjukkan apa yang kamu bisa, terus juga seni yang kamu punya dalam diri kamu terus berkarya, itu bisa menjadi salah satu kebanggaan dan bisa membanggakan daerah kamu. Trampe 2 luar biasa sih, ini mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ya di bidang seni dan juga keagamaan. Trampe 2, intinya kita selalu support yang terbaik untuk selalu kayak memberikan ruang bagi anak muda selalu berkarya. Trampe 2.

0: Wah, wow, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch the roof. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, ini kita masih bahas soal kita masih bahas soal prestasi anak muda Sulsel Sulbar di ajang keagamaan nasional. Jadi kemarin teman P2 aku ingetin lagi, ini ada mahasiswa yang berprestasi di nasional teman P2. Ini meraih juara silver atau perak ya, berarti juara 2 teman P2 ya. Ini soal keagamaan dan ini di kategori vokal grup yang membawa nama Sulawesi Selatan ya. Dan teman P2 intinya ya, prestasi ini ngingetin kita bahwa seni dan juga spiritualitas itu ternyata bisa jalan barengan teman P2. Musik gerejawi bukan cuma soal ibadah tetapi juga soal pembinaan karakter, kedisiplinan dan juga tentu saja kebanggaan daerah ya. Jadi semoga makin banyak lagi talenta-talenta anak muda dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi yang berani untuk menunjukkan ya kemampuan di kancah nasional dan di bidang apapun itu teman P2. Intinya ya semoga anak-anak muda selalu ada gebrakan baru untuk menciptakan prestasi-prestasi yang baru juga teman P2. Oke deh, thank you banget ya teman P2, udah mau jam 10. Abis ini bakal ada jazz music juga, bakal main kamu. Dan nanti di jam 11 nanti bakal ada santai siang ya, yang bakal main kamu di juga di hari ini teman P2. So aku Rai harus pamit undur diri. Terima kasih banyak udah nemenin aku, and see you, bye bye.

0: 2.
1: Wasiu Intro 2. Intro 2.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bersama saya Rai di What's New in Pro 2 edisi hari Selasa 7 Juli 2026.
0: What's New in Pro 2?
1: What's New in Pro 2? In Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2 datang dari program studi D3 Sanitasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya UMW bekerjasama dengan Balai K3 Makassar menyelenggarakan pelatihan keselamatan dan kerja kesehatan kerja K3 dasar bertema membangun tim kerja yang produktif dan unggul teman Pro 2. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2026 di aula lantai 3 Universitas Mandala Waluya. Dan pelatihan ini diikuti oleh mahasiswa program studi D3 Sanitasi sebagai bagian dari pembekalan sebelum menjalani praktik kerja industri atau prakerin. Dan selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai konsep dasar keselamatan dan juga kesehatan kerja K3 dan identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, penerapan budaya K3, manajemen risiko hingga pentingnya membangun kerjasama tim dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif dan juga berdaya saing. Next round P2, kelompok penyandang disabilitas netra apresiasi kegiatan Dengar Bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Makassar, dan kegiatan ini disambut antusias karena memberikan ruang bagi penyandang disabilitas netra untuk menikmati pertandingan sepak bola juga round P2. Dan kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru sekaligus membuka akses informasi yang lebih inklusif. Dan menurut round P2, RRI telah menyediakan sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas netra ikut merasakan euforia Piala Dunia Trump 2. Dan RRI Makassar menghadirkan kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan. Dan hal itu sebagai komitmen menghadirkan akses hiburan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke teman P2, itu dia What's New Pro 2 edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bareng Rai. Dan abis ini teman P2 bakal ada Just Music, bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti.
0: What's New in Pro 2?
1: What's New in Pro 2? In Pro 2. Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 RRI Makassar.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kau berada, Fikar respect buat temenin kamu lagi kali ini. Santai siang teman Pro 2, seperti biasa di santai siang Fikar bakal temenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dan jam 12 sampai jam 1 ini bakal ada ngulik, ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Kali ini Fikar bakal ngebahas something pastinya ya gak jauh dari UMKM ya teman Pro 2 ya. Yang penasaran makanya jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, di Nguli kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang bisa bilang jadi fenomena yang lagi anget-angetnya di Kota Daeng. Tahu gak sih teman Pro2, jajanan resep jadul legendaris Makassar yang sekarang lagi serentak pada ganti baju alias update visual mereka secara besar-besaran. Kita bakal bedah habis rahasia di balik tren jajanan kampung naik kelas oleh-oleh Makassar tembus pasar global. Jadi pokoknya hari ini kita bakal bahas tentang transformasi premium jajanan khas Kota Daeng. Jajanan-jajanan jadul yang dulu sekarang udah bertransformasi menjadi sesuatu yang dikemas menjadi yang lebih premium lah gitu teman Pro2 ya. Nah teman Pro2, coba deh kamu ingat-ingat lagi dulu kalau kita beli kacang sembunyi, tahu kan kacang sembunyi itu, atau biasa kue tori gitu kan, bungkusannya pasti plastik mika transparan biasa atau plastik kiloan yang langsung diikat karet aja gitu kan, kesannya tradisional banget kan. Nah tapi sekarang teman Pro2, ceritanya udah berubah total gitu teman Pro2, berkat gerakan UMKM level up yang lagi gencar di Makassar. Cemilan-cemilan legendaris ini sekarang penampilannya lebih premium lagi tau gitu teman Pro2 ya. Kita bakal lanjut bahas teman Pro2, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Fikar 96.8 FM Pro2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, para pelaku UMKM kuliner lokal kita ini udah makin melek estetika gitu. Mereka beralih pakai kemasan standing pouchaluminium, pouch aluminium foil yang kedap udara yang bikin kue mereka itu tetap kriuk tanpa bahan pengawet. Desainnya sekarang juga udah pada kece-kece gitu. Ada sentuhan ilustrasi modern yang bertema budaya Bugis sampai ya budaya-budaya Bugis Makassar, plus udah lengkap dengan info nilai gizinya juga, logo halal sampai kode QR yang langsung nge-link ke akun marketplace-nya mereka gitu. Teman Pro 2 sekarang tuh emang pelaku UMKM di Kota Makassar udah mulai apa yang namanya, mereka udah mulai mengestetikan jualannya mereka gitu teman Pro 2 kan. Nah, transformasi ini bukan sekadar buat gaya-gayaan di medsosnya mereka aja teman Pro 2. Kemarin Pemkot Makassar bahkan sampai membawa produk kuliner kemasan lokal ini ke ajang pameran internasional biar bisa tembus pasar dunia. Efeknya itu nyata banget teman Pro 2. Nilai jual produk lokal ini otomatis naik, jangkauan pasar meluas ke seluruh Indonesia tanpa takut kuenya itu hancur di ekspedisi. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, anak muda kayak kita tuh sekarang udah gak gengsi lagi buat ngemil kue tradisional. Terbuktikan kalau kuliner warisan leluhur kita ini bisa beradaptasi dan tetap slay gitu di era modern nih teman Pro 2. Nah, kesimpulannya teman Pro 2 yang ngulik siang ini, kreativitas kemasan modern itu adalah kunci utama buat UMKM kuliner Makassar biar bisa lepas dari pasar lokal dan mulai menjajah pasar digital dunia. Teman Pro 2, tugas kita sekarang sebagai anak muda Makassar yang simple aja, yuk konsisten beli dan banggakan konsumsi produk kreatif lokal kita, bikin tetangga yang dibikin sama tetangga kita sendiri atau teman kita sendiri. Nah, setelah itu kamu bisa mungkin mempromosikan lebih banyak lagi, apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan promosinya udah macam-macam gitu teman berdua ya. Oke. Dan jangan kemana-mana dulu, bentar jam 1 sampai jam 2 bakal ada Pro 2 Sport Speaker, bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terupdate, terhangat, pasti menarik buat kamu semua yang datang dari dunia olahraga. So, stay tune terus bareng Vika 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: datang.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Seperti biasa jam 1 sampai jam 2 Fikar bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terupdate yang datang dari dunia olahraga karena kita ada di Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya. Bentar Fikar bakal kasih tahu kamu, gak sekarang dulu, tapi Fikar mau ucapin congratulations buat Spain tadi malam udah mengalahkan Portugal. Fansnya Portugal sabar-sabar aja ya, terima kenyataan aja dulu. Oke, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Fikar 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di Pro 2 Sport kali ini Fikar kasih satu informasi lagi ya. Ini tentang pelatih timnas Spanyol, Spain ya, Luis de la Fuente yang menilai kemenangan dramatis atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pantas diraihnya. Luis mengaku duel Spanyol versus Portugal tadi layak seperti pertandingan final yang berlangsung lebih cepat gitu. Nggak hanya itu, Luis pun menyorot pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo kalah melawan Spanyol dan Spanyol memastikan tiket ke Astagfirullahaladzim. Enggak, bukan ngejek ya teman Pro 2 ya, cuma lebih ke ya udah sabar aja fans-fansnya Porto ya, enggak apa-apa. Memastikan tiket Spanyol juga memastikan tiket ke perempat final setelah menang berkat gol lewat Michael Merino semalam teman Pro 2 ya. Sorotan khusus diberikan Luis kepada Michael Merino yang kembali menjadi pahlawan bagi La Roja, dan menurut Luis gelandang Spanyol tersebut selalu mampu memberikan kontribusi penting setiap kali dipercaya untuk bermain, teman Pradua.

0: Aduh, HP. Guys. Wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung ku. Sini ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke Jalan Lentera sekarang. Pak.
1: Wih,
0: sini dulu,
1: Pak. Sudah midulah itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: 174P will be request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: 9.08 Februari 2021 teman terbaik
1: kamu. Seperti biasa jam 3 sampai jam 4 itu lokal info ya lah. Kita bakal Fikar bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terupdate pastinya datang dari sekitaran Sulawesi Selatan, teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama langsung aja Fikar kasih tahu buat kami ini tentang Universitas Hasanuddin atau UNHAS yang menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Makassar berkat tata kelola keuangan yang akuntabel, teman Pro 2. Penghargaan itu sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya sebagai pembayar pajak besar tahun 2025 serta partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Keuangan UNHAS Profesor Subhan juga mengatakan tata kelola keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun institut pendidikan tinggi yang unggul. Kalau gitu Fikar ucapin congratulations buat UNHAS, mungkin kampus-kampus lain atau instansi-instansi lain bisa meniru atau bisa mencontohi hal baik seperti ini, apalagi di pajak, teman berdua ya. Jangan kemana-mana dulu, after this Fikar masih bakal balik kasih tahu kalian informasi update di login, so stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

episode.

Berada masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Satu informasi lagi yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu ya, teman Pro 2 di login kali ini. Ini tentang Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang mengatakan preservasi ruas jalan Buaran Tepaor Toraja Utara menjadi salah satu prioritas karena selama bertahun-tahun kondisinya mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Nah, Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar kemarin hari Senin mengatakan bahwa meski dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah aja dulu, dan pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang lebih baik lagi buat masyarakat, teman Pro 2. Ini langkah yang baik, teman Pro 2, ya. Semoga kedepannya juga infrastruktur dan mungkin fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati masyarakat yang rusak bisa diperbaiki atau di maintenance lebih baik lagi kedepannya, teman Pro 2, ya. Oke, gak kerasa juga dikit lagi nih, udah 3.50 nih, udah mau jam 4 nih, teman Pro 2 nih. Jadi Fikar juga bakal panggil pamit undur diri, thank you so much. Tapi habis ini jangan kemana-mana dulu karena bakal ada teman Fikar yang menemani kamu di sore ceria nanti, teman Pro 2. Thank you so much sekali lagi, Fikar ucapin, Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 POB request plus bagian sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Teman Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua, sore ceria waktu Jason yang menemani kamu ya teman Pradua ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa jam 4 kita bakalan ngebahas tentang peran pemuda ya. Nah, pastinya buat kalian semua nih teman Pradua yang juga masih muda

Kenapa di teman berdua ya? Karena memang bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif sekitaran 15-64 tahun itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif seperti anak-anak dan juga lansia nih. Sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terdiri dari pemuda, sehingga kita ini akan menjadi tenaga kerja, pelaku usaha, inovator, penggerak pembangunan. Jadi sangat bergantung sama bonus demografi di teman berdua. Bonus demografi itu sangat bergantung dengan peran pemuda, I mean. Dan pemuda ini memiliki pendidikan yang baik, keterampilan yang sesuai, serta kesempatan kerja yang memadai. Ini bonus demografi betul-betul dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan juga kesejahteraan masyarakat. Apalagi terkhusus buat Indonesia ya teman berdua, yang betul-betul nantinya akan in a golden era di 2045 teman-teman. Kita doakan bersama dan juga kita wujudkan bersama.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

98,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, lanjut lagi ya. Untuk hari ini kita masih ngobrolin tentang kenapa sih kayak disebut sebagai bonus gitu, teman Pradua. Di bonus demografi apa memang nanti pemerintah akan memberikan bonus kepada masyarakat? Enggak sih. Yang dimaksud sebagai bonus itu adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia yang belum produktif atau tidak lagi produktif di teman Pradua. Kayak anak kecil sama orang yang sudah lansia gitu. Kan usia produktif itu biasanya dari 15 sampai 60-an tahun gitu. Artinya dalam suatu negara lebih banyak orang yang bisa bekerja, berkarya, membayar pajak, menciptakan usaha, dan juga menghasilkan nilai ekonomi kan. Kayak keluarga nih teman Pradua. Kalau dalam satu rumah ada 5 orang dewasa yang bekerja dan satu anak kecil, tentu ekonomi keluarga akan lebih kuat dibandingkan jika hanya satu orang yang bekerja tapi harus menanggung 5 orang. Nah, ini konsepnya yang terjadi pada sebuah negara. Indonesia sedang berada di fase ini nih teman Pradua. Anak-anak mudanya sekarang udah pada bisa berproduktif ya teman Pradua ya, dibandingkan lansia dan juga anak kecil yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan usia produktif. Oke. Nah, kita bakal lanjut lagi sebentar. Kenapa sih bisa jadi kunci untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia emas nih teman Pradua? Kita bakalan bahas sebentar. Tetap secara jadi 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

terbaru di jam 5 ini ya teman berdua ya. Aku mau kasih tau kamu kalau memang bonus demografi itu banyak banget peluangnya nih teman berdua, peluang ekonomi bertumbuh, inovasi terbaru, munculnya wirausaha baru, yang Indonesia akan lebih kompetitif dan juga pastinya akan mengurangi pengangguran, lapangan kerja tidak boleh ada lapangan kerja yang sedikit gitu karena akan menyebabkan pengangguran gitu. Terus kesenjangan keterampilan, literasi digital, mentalitas itu penting banget untuk kita kuasai gitu teman berdua. Karena bonus demografi tidak akan otomatis membawa keberhasilan kalau misalnya kamu tidak menguasai ini ya. Terus kalau mau disimpulkan ya teman berdua, bonus demografi adalah kesempatan emas. Tetapi kesempatan itu tidak akan datang sendirinya. Keberhasilan itu bergantung pada kualitas manusianya. Dan manusia yang paling menentukan adalah para pemuda. Jadi sebenarnya bukan lagi apakah Indonesia memiliki bonus demografi, karena jawabannya pastinya iya. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pemudanya siap untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Kalau jawabannya siap, maka bonus demografi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Amin ya. Nah teman berdua, karena sekarang juga udah jam 5 nih ya, dan aku juga mau kasih tau kamu kalau misalnya kamu yang udah station di sini pengen tuh ya tahu informasi terbaru, dan juga kita sebentar bakalan kasih tahu kondisi jalan juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap station di 96,8 FM Pre 2 dari Makassar di Sore Ceria bareng Iksan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Keprani on 6 pada FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kita kasih tau kamu dulu informasi dari seputaran Kota Makassar ya, teman Pradua ya. Ini dari jalan raya di Kota Makassar dari arah Goa ke Alauddin ke Petarani itu lumayan ya, teman Pradua, lumayan padat. Terjadi penumpukan kendaraan, jadi lumayan macet di situ ya, teman Pradua ya. Terus kalau yang dari arah sebaliknya masih lancar-lancar aja. Terus untuk daerah Petarani arah ke flyover dan sebaliknya juga masih lancar-lancar aja. Yang aku mau kasih tau kalau bisa jembatan Barumbung masih lancar Ji guys ya. Jadi tenang meki. Masih oke-oke aja Ji nih. Mungkin sedikit lagi ya. Terus kalau daerah perbatasan Goa yang arah dari Goa ke Makassar ini lumayan padat. Terus pintu 1 Unhas bagian barat ini juga lumayan lumayan rame ya teman Pradua ya, tapi masih lancar-lancar aja. Untuk depan PLTU Talo masih lancar-lancar aja guys. Belum terjadi penumpukan kendaraan juga di sana. Yang memang yang lumayan rame itu yang di Alauddin ya teman Pradua ya. Kalau di bawah flyover juga masih lancar-lancar aja. Perbatasan Makassar Maros juga masih lancar-lancar aja. Di hari ini teman Pradua itu ya Petarani ke Alauddin masih lancar. Terus Umi, depan Umi juga masih lumayan lancar nih guys ya. Jadi masih available buat kalian semua nih untuk melintasi area-area tersebut. Tapi mungkin ya mungkin setengah jam ke depan aku gak tahu lagi ya teman Pradua ya. Kalau kita masih bisa update, kita update buat kamu deh teman Pradua yang lagi stay tune. Nah, selain itu kita bakal ngupdate lagi yang lainnya teman Pradua, jadi tetap aja di sini di 96,8 FM Pradua RRI Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu nih, teman Pradua. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya ada kabar terbaru dari Perdana Menteri India ya, teman Pradua, yang berkunjung ke Indonesia dalam upaya memperkuat berbagai sektor di teman Pradua ya. Dan pastinya katanya Indian Prime Ministry Narendra Modi datang ke Indonesia sebagai bagian untuk memperkuat diplomasi relasi dan untuk mengembangkan cooperation across various sector di tempat Pradua. Dan Perdana Menteri Modi sini mengunjungi beberapa reciprocal visit following Presiden Prabowo Subianto, dan katanya visit to dari Indonesia kemarin Pak Presiden Prabowo datang ke India di Januari 2025, dan ini reflect the deepening ties between the two countries. Ini adalah salah satu hubungan baik antara kedua negara juga di teman Pradua. Dan katanya Indian Prime Minister arrival Indonesia kah, dan juga Presiden Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri dari India, dan juga ada Sugiono ya, teman Pradua ya, sebagai menteri, juga beberapa menteri dari Indonesia dan beberapa kabinet dari Indonesia yang menyambut di Halim Perdana Kusuma Airport ya, teman Pradua. Dan mudah-mudahan ini ada hal lebih baik ya dari ini, dan juga Pemindo yang bertemu Presiden bahas penguatan kerjasama juga, dan diterima sebagai bintang kehormatan Adipura dari Presiden Prabowo. Dan PM Modi juga atau Perdana Menteri Modi menegaskan dukungan India terhadap solusi dua negara untuk Palestina, dan India juga memperluas kerjasama kesehatan AI hingga ketahanan pangan dengan Indonesia. Dan kemitraan Indonesia-India masuk ke fase baru dengan fokus ke dalam pertahanan dan juga maritim nih, teman Pradua. Dan Presiden Prabowo memberikan anugerah bintang Adipura buat Perdana Menteri Modi nih, teman Pradua. Mudah-mudahan ada perbaikan dan juga hubungan baik antara Indonesia dan juga India yang sama satu kawasan lah kalau bisa dibilang ya, teman Pradua ya. Nah, apalagi terbaru yang bakalan aku sampaikan buat kamu, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ku pandang raut wajahmu.

Teman berdua, karena abis ini kita bakalan menuju ke azan maghrib ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap secara jadi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Dan sebentar sore ceria kita bakalan lanjut lagi nih. So keep running on 96,4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: んごめんなさい。
1: Healing menurut kamu apa?
2: Healing sesuatu yang menyenangkan ketika kita sedang bosan.
3: Healing itu mengistirahatkan tubuh.
4: Healing itu untuk refreshing, menyegarkan diri.
5: Ya, cara untuk menyegarkan pikiran dari banyaknya kekacauan-kekacauan yang lahir di kaum-kaum pemikir intelektual.

segala yang terluka disembuhkan karena kehadiranmu yang mampu mengambil hatiku secara perlahan. Berharap masa laluku bisa terlupakan dengan sosokmu yang sungguh teristimewakan. Ternyata aku paham semua tentangmu hadir hanya untuk mengintimidasi hatiku. Healing yang bermakna penyembuhan mungkin satu hal yang paling aku butuhkan saat ini. Namun tempat yang sebenarnya adalah ketika aku merenung di sebuah alam yang indah dan perlahan melupakan ingatan yang tersakiti karenanya.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kamu lagi dengerin Naura malam hari ini, yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu, biar kamu tuh gak sendirian untuk aktivitas malam ini. By the way, ternyata sekarang tanggal cantik 7/7/2026, tanggal kembar nih, bisa buat bikin momen spesial sama keluarga, teman, atau mungkin PDKT-an teman Pro 2 sambil dikirimin lagu, boleh banget. Dan yang lagi di jalan boleh juga di-sharing ke kita info lalu lintas di sekitaran kamu. Kita kasih bonus, kamu bebas request lagu apa aja. Dan nitip salam buat siapa juga boleh. Kita tungguin di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Gak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk sore ceria ini harus udahan dulu bareng sama Naura. Thank you so much yang udah stay dengerin Pro 2 Makassar. Dan pastinya habis ini kamu jangan kemana-mana karena ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti bakal ada Fauzan yang nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. Pastiin ya kamu download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu supaya kamu bisa dengerin terus Pro 2 Makassar di mana aja dan kapan aja. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram supaya kamu bisa dapat update dan juga ikut segmennya kita di @rri_pro2makassar. Instagram Nora juga boleh kok di follow teman Pro 2, @nora_sakurai. Aku tungguin follow kamu, nanti kita aku follow back lagi. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga yang punya aktivitas malam hari ini, tetap semangat. Dan yang pengen istirahat malam hari ini, enjoy sama istirahatnya sambil ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. But now Nora harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you, lagu terakhir, this is Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Tuang Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuang Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0819 800 105,
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edi dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7, bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: kan, jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, agak
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih. Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen ya kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya, kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Benar-benar. Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya. Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu. Ya
2: 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu.
1: Kok
2: gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya kita. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan kata dia.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh ngobrol dua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik iya,
0: juga
2: kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Iya, udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, kalau sudah spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, okay. Lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun
0: kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu.
1: Bisa juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
0: Harus
2: saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup.

0: gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu, kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
0: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
0: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Kan? Itu udah 400 ribu dapet tuh gitu.
1: Banyak. Lumayan.
0: Benar. Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
2: Dia, ya.
0: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
2: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
0: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru, oke.
2: Bener-bener, jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
0: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
2: Bener-bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
0: Iya bener.
2: Bener-bener.
0: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
0: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya. Benar.
0: Komit enggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
0: Yes, fun
1: gitu
0: project. Ya.
2: Benar. Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
0: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
2: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
2: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
2: Bener.
1: Di kirinya.
2: Di kirinya.
1: Kalau nyetir.
2: Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
0: Di luar negeri dengerinnya. Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
2: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
2: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
2: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Capcicuda.
1: Ini ada Susana Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti. Gak
2: pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak,
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam. Gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: menantang
0: nyanyi. Benar-benar. Oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan.
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu,
2: kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan, bener.
1: Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu, belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas ya udah kayak ada alarmnya aja mata jam 4 bangun jam 5 jalan, jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Okay.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Bener. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi nih?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke, okay deh. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Pasti itu.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya
2: gitu,
0: bener.
2: Kan? Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Bener.
2: Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog
2: ikut bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikir bercanda ya.
2: Bener.
0: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai digugur.
1: Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Gak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya kan.
1: Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak asun ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong. Janji ya.
1: Nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Iya,
2: karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang
2: ya. Benar itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener.
1: Oke, nomor 22 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes.
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi yes. Music video juga udah bisa ditonton
2: yes,
1: di YouTube.
2: Ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sebelum ke mana-mana FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini, kita di zona komunitas. Dan tadi udah ditemanin Music Live Chat, ya kan, dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, deng. Dan sekarang di jam 9, bareng Fauzan tentunya. Tapi sebentar, Fauzan tidak sendiri, ya kan. Fauzan sebentar ditemani nih sama narasum kita, yang dimana sebentar kita ngebahas seputar lingkungan-lingkungan. Kalau biasa dibisik, bincang asik di jam 9, biasa jam 9 pagi biasa kita bahas lingkungan, tapi untuk hari ini di Jaga Malam di zona komunitas kita bahas juga seputar lingkungan. Iya kan? Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini Fauzan nanti akan teman kalian bareng narasumber Fauzan. Jadi tetap di 9.8 FM Pro 2 dalam Kasar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: 90,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam, ya kan tadi Fauzan udah janji ini untuk hari ini di zona komunitas. Fauzan tidak sendiri, Fauzan ditemani nih untuk malam hari ini di kayak kita kayak peduli lingkungan begitu, teman Pro 2, ya kan? Langsung aja lah, daripada tanpa berlama-lama, saya sudah bersama Kak Hendra.
1: Iya.
0: Nah, sama Kak Tri ya.
2: Betul.
0: Yang katanya tidak mau call juga ya, ikut call. Takut nimurung ya. Gimana tadi perjalanan kalian berempat nih? Apakah lancar-lancar aja?
1: Lancar.
0: Lancar
1: ya? Kemarin, tadi aku baru sampai ke Makassar juga.
0: Oh,
1: aku dari Jakarta.
0: Dari Jakarta langsung
1: dari
0: nih?
1: Dari Jakarta, nah, tadi langsung pagi sampai, terus sempat visit ke Unhas juga, Radio Unhas, terus ada beberapa meeting lanjut ke sini gitu.
0: Ah,
1: jadi full kegiatan.
0: Jadi sibuk ya untuk hari ini ya.
1: Lumayan.
0: Ya. Dikasih makan kah sama pihak?
1: Disajikan lah makanan-makanan Makassar.
0: Disajikan Makassar ya, karena orang di Jakarta nih, ya kan Makassar. Nah, Anda ngapain ke sini?
2: Di sini bagian mengantar ya.
0: Mengantar ya, mengelilingi Makassar.
2: Betul,
0: ya.
2: Sekali.
0: Ini sama Kak Tria.
2: Betul.
0: Tria ya. Oke, berarti kita ngebahas seputar event yang akan dilaksanakan. Nanti kapan eventnya nih?
1: Acaranya nanti tanggal 9 Juli.
0: 9 Juli. Ya. Lah, lusa ya. Ya nggak sih, hari Kamis.
1: Iya, betul.
0: Udah hampir nih.
1: Hampir.
0: Nah, kenapa Kak Hendra ini datang ke sini untuk berkolaborasi? Ternyata ini kolaborasi ya?
1: Betul,
0: dari
1: Kaula
0: 17 sama Isaac.
2: Isaac
0: ya.
2: Inunhas.
0: Kenapa Kak?
1: Oke, jadi mungkin aku kenalin diri juga kali ya.
0: Boleh.
1: Aku Hendra, aku research fellow dari Kaula 17 gitu, sekaligus PIC dari program Kaula 17 Goes to School gitu. Nah, program inilah si Kaula 17 Goes to School yang lusa nanti kita adakan di ruang pola gubernur nanti.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Di pola gubernur ya nantinya.
1: Nanti kita bareng beberapa SMA kita kumpulkan gitu untuk bikin kegiatan terkait dengan critical thinking, berpikir kritis dengan isu lingkungan.
0: Isu lingkungan
1: gitu.
0: Ya, karena sekarang kalau kita lihat lingkungan, kita harus jaga dengan baik-baik ya.
1: Betul.
0: Karena gimana ya? Karena kita nanti yang akan dapat itu lingkungannya anak-anak kita.
1: Betul.
0: Segala macam.
1: Iya,
0: kan?
1: Dampaknya kan ke kita ya, orang-orang muda ini yang akan kena dampak nanti dari akibat kerusakan lingkungan yang sekarang terjadi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, kalau Kak Tria sendiri nih.
2: Gimana nih Kak? Gimana nih?
0: Coba perkenalkan dulu deh.
2: Oke, mungkin
0: jabatan, apa yang dilakukan di event ini.
2: Oke, kenalin, jadi nama aku Tria Rumaisha, bisa dipanggil Tria. Aku di sini sebagai organizing committee presiden.
0: Oh, presidennya nih.
2: Iya, presidennya adalah saya. Enggak dong. Mungkin simpelnya ketua pelaksana ya, kayak gitu.
0: Jadi sudah berjabat berapa tahun?
2: Sudah 5 tahun. Sudah. Oh iya.
0: Ke presiden nih.
1: Abis ini ganti dong.
0: Iya, ganti. Tapi Kak, mau Kak juga tanya soal Kaula nih.
1: Iya,
0: itu didirikannya kapan nih Kak Kaula? Karena kan ini ternyata kolaborasi sama Isaac juga.
1: Betul.

0: 17 itu sendiri kita punya fokus untuk ngomongin isu-isu orang muda gitu. Makanya ya namanya Kaula 17 lah gitu kan, kaula muda gitu ya, identik dengan hal itu. Kemudian 17-nya sebenarnya kalau orang melihat mungkin diidentikan dengan 17 itu sebagai umur
1: sweet 17 gitu.
0: Itu betul. 17 tuh kalau kita ya, kategorikan orang muda biasanya itu umur dari 17 sampai 35 gitu,
1: oh,
0: Mas.
1: Okay.
0: Jadi 17 itu awal mula disebut orang muda gitu. Terus juga awal mula dapat KTP gitu kan, 17 tahun.
1: Betul.
0: Terus awal mula
1: STNK segala
0: memilih
1: macam,
0: ya, dalam pemilu betul. Jadi 17 itu jadi awal mula seseorang gitu ya untuk bisa mendapatkan berbagai haknya sebagai warga negara gitu. Tapi di balik itu sebenarnya juga 17 kebetulan nomor kantor kami gitu, 17.
1: Secara tidak langsung ya. Oke. Nanti kenapa mau berkolaborasi Kak sama Isek 222 ya? Isek berapa sih?
2: Apanya nih?
1: Angkatannya ya, 217 ya?
2: Hah?
1: Kalau Isek 17.
2: Ah, apa Kak? Enggak ada
1: kayaknya. Oh, enggak ada ya?
2: Iya,
1: oh,
2: okay. Isek aja.
0: Ya. Jadi untuk program Kaula 17 Goes to School sendiri kami memang sejak tahun lalu kita mengadakan program ini itu di 17 daerah gitu. Jadi mulai dari tahun 2025 kemarin kita ke 17 daerah. Dan sebenarnya Makassar juga tahun lalu sudah sempat gitu. Cuma mungkin kita belum sempat mampir ke RRI sini Makassar, gitu ya.
1: Akhirnya udah kali kedua.
0: Kali kedua kita mampir ke Makassar gitu. Tahun ini juga kita selenggarakan di 17 daerah dan kita memang berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah gitu. Makanya kemudian untuk yang di Makassar kita berkolaborasi dengan teman-teman di Isek in Unhas gitu, karena mereka sebagai mahasiswa di sini juga kan. Kami melihat sih memang kenapa kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah itu sendiri, karena kita melihat bahwa ya teman-teman itulah yang lebih tahu kan sebenarnya apa yang terjadi di daerah tersebut gitu, kayak tantangannya seperti apa, kemudian juga lingkungannya seperti apa gitu. Jadi makanya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah gitu. Di Makassar kita berkolaborasi dengan teman-teman Isek in Unhas gitu. Sebenarnya dengan teman-teman Isek itu kita kolaborasi di 11 daerah. Dari 17 pelaksanaan kita 11 daerah itu berkolaborasi dengan teman-teman Isek, terus yang di Makassar dengan Isek in Unhas gitu. Dan selain dengan Isek in Unhas gitu, karena mereka sebagai tim pelaksana gitu ya, terkait programnya, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman organisasi dan komunitas lingkungan yang ada di Makassar sebenarnya gitu. Karena kan kegiatannya sendiri ngobrolin soal isu lingkungan gitu. Jadi kita merasa kayaknya akan jauh lebih baik dan lebih tepat gitu kalau kita juga mengajak teman-teman organisasi lingkungan yang ada di sini gitu. Tapi juga kita untuk yang Makassar kita ajak juga teman-teman organisasi lingkungan yang dari nasional, ada Satya Bumi juga kita kolaborasi bareng di sini untuk ngadain acara ini. Jadi ini acara penuh kolaborasi, gitu
1: ya,
0: dengan berbagai pihak gitu sih.
1: Iya. Dan nanti ternyata dilaksanakannya di hari Kamis tanggal 9.
0: Betul.
1: Dan itu
0: betul.
1: Berapa hari?
0: Acaranya satu hari.
1: Satu hari.
0: Tapi full seharian.
1: Oh, langsung
0: gitu.
1: Full ya.
0: Jadi itu kita seharian belajar tentang gimana caranya step by step gitu ya. Berpikir kritis lewat metode design thinking namanya. Kita punya modulnya. Terus isu yang diangkat untuk mengasah berpikir kritisnya adalah isu lingkungan. Gitu. Kenapa isu lingkungan? Karena memang kita melihat juga bahwa isu lingkungan ini jadi isu yang paling dekat dengan teman-teman muda gitu ya. Karena mereka rasakan langsung dampaknya gitu. Kemudian dari Kaula 17 sendiri juga kita punya riset. Kita punya riset nasional per semester dan per kuartal gitu. Dari hasil-hasil riset itu pun menemukan bahwa isu lingkungan ini jadi salah satu yang memang jadi concern gitu bagi orang muda, makanya kemudian kita mengangkat isu lingkungan ini sebagai isu dalam pelaksanaan si Kaula 17 Goes to School-nya gitu.
1: Ya, karena kalau dilihat juga dari lingkungan itu kan kayak banyak banget tidak peduli terhadap lingkungan, kan? Jadi kakak ini memajukan untuk anak muda lebih semangat lagi untuk menjaga lingkungan, ya kan? Nah kalau Isaac sendiri kenapa mau menerima undangannya untuk

0: berkolaborasi.
1: Karena memang udah dari tahun lalu juga
0: yes, betul.
1: Kaula ini, dan memang ini adalah partner nasional, jadi kami menerima ajakan Kaula untuk berkolaborasi, kayak gitu aja sih. Dan emang sangat menyenangkan ya bekerja sama dengan Kaula juga, gitu tiap tahunnya. Jadi why
0: sudah
1: not?
0: Akrab
1: gitu.
0: Berarti
1: iya,
0: ya sudah
1: betul
0: akrab.
1: Banget. Jadi why not gitu tahun ini kita kerjasama lagi.
0: Oke okay, oke. Okay. Dan ternyata cuman anak SMA juga ya yang jadi peserta nanti.
2: Betul. Betul. Itu juga jadi alasan sebenarnya ya kenapa kemudian kita memilih teman-teman yang ada di tingkat SMA atau SMK sederajat gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya, mungkin kalau ke anak-anak kuliah, anak-anak kampus, kayaknya kegiatan-kegiatan terkait isu lingkungan ataupun leadership, critical thinking tuh sudah cukup banyak gitu kan dilaksanakan di lingkungan kampus. Tapi di lingkungan anak-anak SMA ini itu yang kita lihat masih jarang untuk terjamah gitu oleh teman-teman. Makanya kemudian kita berangkat dari situ. Selain itu juga kita melihat bahwa anak SMA ini kan sebenarnya jadi titik balik gitu ya. Momen SMA ini akan jadi momen penentuan mereka untuk ke jenjang kehidupan mereka yang lebih dewasa gitu ya. Apakah kemudian memilih lanjut berkuliah atau nanti langsung bekerja gitu kan. Penentuan-penentuan pilihan-pilihan ini kan tentunya kita melihat perlu ada dasar pemikiran kritis gitu. Dan itu yang kalau kita lihat secara nasional kan dari skor PISA Indonesia juga masih sangat kurang terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Makanya itu yang coba kita dorong gitu. Harapannya mereka kita ajarkan sejak sedini mungkin untuk berpikir secara kritis dan rasional gitu. Bukan cuma tentunya hal-hal yang berkaitan hidup dengan hidup mereka ya, pilihan-pilihan yang mungkin personal atau bahkan pilihan-pilihan yang lebih besar gitu. Kayak tadi penentuan apakah lanjut kuliah atau bekerja, kemudian juga mungkin dalam pilihan-pilihan untuk memilih pemimpin, memilih wakil, itu kan juga kami lihat perlu didasarkan seyogianya dengan pemikiran yang lebih kritis dan rasional gitu. Dasar pilihannya lebih kuat gitu karena didasarkan atas pilihan yang kritis gitu, berdasarkan program, visi misi gitu, bukan sekadar kemudian persona atau sifat gitu, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita pegang gitu kan.
0: Wah, mantap sekali ya kalau dibahas ini. mungkin kita break dulu sebelum ya daripada panjang kalau orang kita bahas ya kan. Jadi teman-teman juga kalau kalian mau nanya-nanya seputar event yang diadakan di hari Kamis ini di tanggal 9 ya kan, boleh banget kita live di YouTube Pro 2 juga. Jadi kalau kalian mau nonton, penasaran tentang apa aja nanti, kita juga nanti akan ini masih pendaftarannya masih dibuka kan?
2: Gimana pendaftarannya?
1: Kalau pendaftaran kami sebenarnya sudah close.
0: Sudah
1: karena,
0: close ya? Jadi udah gak ada lagi ya?
1: Iya udah gak ada
0: lagi. Jadi teman-teman dua mungkin kalian bisa nanti lah lihat di Instagramnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul
0: nanti.
1: Sekali.
0: Jadi kita break dulu beberapa lagu baru kita akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya.

0: Masih bareng Fauzan untuk malam hari ini. Wah, ternyata masih ada 5 detik lagunya, kan? Dan kita masih bersama Kak Hendra dan juga Kak Tria nih, ya kan? Dan Kak Hendra,
1: iya.
0: Kita mungkin tarik ke belakang dulu.
1: Tarik ya ke kan? Belakang.
0: Ternyata angkatan 2020.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan kemarin jurusannya apa nih, Kak?
1: Jurusannya
0: kuliah di mana juga dulu deh.
1: Oke. Kita tarik dari SMA. Karena tadi kita ngomongin SMA iya, gitu kan.
0: Kita tarik ke kuliah aja.
1: Kuliah
0: iya. SMA jauh nantinya.
1: Jadi setelah SMA gitu.
0: After SMA
1: aku memilih untuk lanjut kuliah. Aku kuliah di UI di Universitas Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Di jurusan ilmu politik.
0: Fisip. Politik ya.
1: Betul.
0: Dengan masuk ke organisasi ini.
1: Betul.
0: Bertolak belakang.
1: Justru nyambung.
0: Nyambung ya?
1: Nyambung.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi karena aku ambil jurusan politik gitu kan. Dan Kaula 17 sendiri sebenarnya awalnya berangkatnya itu ketika zaman pemilu memang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi pemilu.
0: Di 2017?
1: Pemicunya 2019 ya.
0: Oh, 19.
1: Okay. Kan ramai banget gitu ya. Terus tapi kok kayak anak-anak muda, orang-orang muda nih malah malas milih gitu ya.
0: Iya
1: kan? Padahal pemilih cakupannya tuh paling besar,
0: betul,
1: paling banyak.
0: Saya setuju.
1: Terus akhirnya di 2022 kita mulai aku belum masuk saat itu ya. Aku dari senior aku dia mulai berpikir gitu kayak sebenarnya gimana sih caranya biar orang-orang muda mau milih gitu. Mm-hmm. Terus produk pertamanya adalah namanya VAA, Voting Advice Application.
0: Oh, itu.
1: Jadi aplikasi saran pemilihan bahasa Indonesianya.
0: Oke.
1: Okay. Kita senior aku ngelihat kalau di Belanda itu setiap pemilu mereka punya VAA itu namanya. Jadi ketika mau milih tuh mereka nyobain dulu kayak semacam kuis. Mereka milih isu-isunya. Nanti hasil akhirnya keluar sarannya mana calon yang paling sesuai.
0: Okay.
1: Berdasarkan isu yang mereka pilih gitu. Nah dari situ Kaula berangkat terus akhirnya berkembanglah untuk menjangkau beragam isu gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Awalnya mulainya dari situ makanya cocok dengan politik.
0: Iya juga
1: gitu.
0: Ya. Dan besar juga ini Kaula ya kalau mau dibilang Kak.
1: Iya isunya lumayan. Karena ngomonginnya kan orang muda gitu ya. Jadi kalau ngomongin orang muda ya hampir semua isu
0: masuk
1: yes, gitu sebenarnya. Tapi ya kita coba batasi lewat 4 isu utamanya tuh. Okay. Ngomonginnya lingkungan, hak asasi manusia, anti korupsi sama gender.
0: Ada gitu. Anti korupsi juga ya.
1: Ada anti korupsi.
0: Gender juga ada.
1: Gender
0: itu
1: juga
0: penting
1: ada.
0: Sekali.
1: Itu 4 pilar ya.
0: Itu pilarnya ya.
1: Iya.
0: Betul-betul. Dan itu hari berarti diajak untuk masuk ke
1: Kaula. Iya, kebetulan waktu itu ketika aku kuliah, teman aku ada
0: masih maba berarti ya?
1: Hah?
0: Masih maba pada saat itu waktu masuk di Kaula. Atau
1: setelah lulus, tepat setelah lulus.
0: 2024 berarti.
1: 2024, betul. Mm-hmm. Jadi 2023 teman aku ada yang magang di Kaula.
0: Oh,
1: waktu
0: okay.
1: Zaman kuliah.
0: Yes.
1: Terus setelah itu dia lanjut sampai lulus. Nah, aku diajaklah ikut acara Kaula. Ya udah aku bantu-bantu 2024.
0: Tapi belum resmi masuk.
1: Belum resmi masuk.
0: Okay.
1: Mereka bikin kuis pilpres waktu itu sempat rame. Kuis pilih capres cawapres.
0: Oh,
1: terus pilkada kita Kaula 17 bikin 20 provinsi untuk pemilihan calon gubernur gitu.
0: Wah gak niat ya.
1: Iya. Terus nah di launching quiz pilkada itu aku mulai bantuin untuk bikin launching eventnya. Terus bantuin hal-hal macam-macam. Dari situ baru akhirnya ya udah aku 2025 awal akhirnya full di Kaula gitu ditarik.
0: Resmi.
1: Gitu.
0: Dan udah berapa orang di Kaula Kak?
1: Nah sebenarnya walaupun kok kayak kelihatannya banyak yang dikerjakan
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi orangnya cuma 7.
0: 7?
1: Iya.
0: Baru besar banget acaranya baru 7 orang ya?
1: Iya jadi yang sehari-hari itu memang sekitar 7 lah.
0: Atau yang aktif 7 orang aja?
1: Iya.
0: Yang di luar masih banyak lagi?
1: Kita ada ya beberapa volunteer kalau ada acara gitu paling. Tapi kan tidak tiap hari. Tapi staff yang daily, yang setiap hari rutin 7. Itu hanya 7 gitu. Ya paling sama ketua, cuma kan tidak datang tiap hari gitu
0: betul,
1: kan. Pembina
0: betul.
1: Dan lain-lain.
0: Nah kakaknya di situ apa?
1: Aku sebagai research fellow.
0: Research fellow, oke. Okay.
1: Nama posisinya research fellow.
0: Tidak buka untuk orang-orang masuk kah di Kaula?
1: Buka. Kemarin kita baru ada rekrutmen juga.
0: Mau masuk katanya.
1: Kita setiap 3 bulan tuh ada magang juga sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa.
0: Nah, kemarin itu seniornya ya duluan, juniornya yang masuk magang di situ.
1: Teman sekatan aku.
0: Teman sekatannya.
1: Iya, dari situ kan program magang rutin di Kaula 17 itu tiap 3 bulan. Cuma memang tempatnya di Jakarta gitu.
0: Oke. Nah, kalau Tria?
2: Iya, gimana?
0: Ambil jurusan apa, Tria?
2: Kalau aku psikologi.
0: Psikologi.
2: Iya, betul.
0: Oke, kenapa masuk ini? ISEK.
2: ISEK ya. Kenapa masuk ISEK? Karena ISEK ini fokusnya kan ke impact ya, anak-anak muda gitu. Kami sebagai saya tepatnya sebagai anak muda.
0: Betul,
2: ya.
0: Masih muda?
2: Iya, masih muda betul. Ingin berimpact. Iya, kepada masyarakat, kepada semua orang. Jadi masuklah di ISEK ini gitu.
0: Oh, begitu maksudnya ya?
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Kak Hendra mungkin muka bahas keluar dari ini pokoknya masih lingkungan, tapi muka tanya soal Pandawara.
1: Oh,
0: kan Pandawara
1: iya.
0: Pandawara besar.
1: Betul.
0: Apa pandangannya Kak Hendra?
1: Menarik Pandawara.
0: Untuk Pandawara.
1: Ini biasanya kita dalam kegiatan kadang kita jadikan salah satu gambaran contoh gitu ya, kegiatan
0: betul.
1: Yang masyarakat lakukan gitu yang jadi besar dan berdampak gitu kan, banyak juga yang akhirnya orang ikut tergerak gitu kan melakukan hal serupa. Kalau Kak, mungkin saya ya, saya sendiri gitu melihatnya memang Pandawara, fenomena Pandawara gitu sebagai dia kan awalnya hanya mungkin tongkrongan gitu ya.
0: Yang iseng aja. Iya, yang mau membersihkan lingkungan.
1: Kayak ya dia kan? Gerah gitu mungkin.
0: Betul,
1: kan
0: iya.
1: Melihat sampah numpuk
0: di
1: kali, mampet gitu. Betul. Akhirnya dia tergerak membersihkan, viral di sosial media gitu. Tapi kalau kita lihat dari awal muncul gitu sampai sekarang gitu ya, rasanya kok gak selesai-selesai kerjanya Pandawara.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, dan yang kayak dia udah bersihkan kembali kotor lagi.
1: Ada lagi.
0: Yes.
1: Nah, jadi kalau aku melihat gitu, jadi memang bahwa upaya yang mereka lakukan gitu, dan juga mungkin banyak masyarakat, itu kan upaya swadaya karena kemauan sendiri.
0: Betul.
1: Itu memang penting dan tetap perlu dilakukan, tapi perlu didukung oleh juga infrastruktur, sarana-prasarana, kemudian edukasi. Jadi permasalahan lingkungan yang terjadi, kalau aku melihat itu tidak bisa kemudian hanya dibebankan pada salah satu pihak.
0: Betul.
1: Gitu. Misalkan masyarakat gitu. Tapi perlu peran kolaborasi dan dukungan secara sistematis gitu ya, tentunya dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lainnya juga, mungkin perusahaan dan lain yang bertanggung jawab, itu sama-sama untuk bisa mendorong perbaikan atas lingkungan ini.
0: Yes.
1: Karena kalau upaya swadaya masyarakat, kita bisa lihat Pandawara tiap hari bersihin sampah karena edukasinya minim, infrastrukturnya masih kurang didukung oleh stakeholder dan pemerintah, ya akan terus bermunculan gitu. Mungkin bersih satu hari, besok atau dua minggu lagi akan muncul lagi. Jadi kalau tidak kemudian diupayakan untuk diselesaikan dari akar permasalahan secara sistematis dan kolaboratif, aku melihat masalahnya tidak akan pernah benar-benar selesai gitu. Dan ini juga yang kita dorong di dalam kegiatan
0: untuk
1: Kaula 17
0: muda,
1: Ghost to School.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Masuk itu. Jadi cuma lebih sadar diri.
1: Betul. Yes. Dan bukan cuman, tentunya kita memantik mereka sadar, tapi juga memantik mereka untuk bisa melihat masalahnya secara struktural dan sistematis gitu Mas. Bahwa memang betul ada permasalahan akibat kurangnya edukasi dari masyarakat gitu ya. Tapi mungkin juga karena kurang dukungan sarana dan prasarana, juga infrastruktur dari pemerintah untuk bisa menyediakan itu gitu.
0: Wadah itu ya.
1: Kayak mungkin kita ngelihat sampah berserakan di pesisir gitu ya, di pantai. Kok masyarakat asal aja membuang sampah gitu.
0: Betul.
1: Tapi mungkin tempat sampahnya juga gak ada.
0: Tidak ada.
1: Di sana,
0: yes,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Tapi biasanya tempat sampah ada puntung rokok di mana-mana.
1: Itu juga.
0: Gimana tuh?
1: Memang perlu dua sisi kalau aku melihat.
0: Ya.
1: Edukasinya dijalankan, perbaikan infrastruktur, prasarana, dan sistemnya dijalankan. Ya, jadi betul. Berjalannya beriringan, semuanya berkolaborasi untuk mengupayakan lingkungan yang lebih baik.
0: Betul
1: gitu.
0: Juga sih. Makanya adalah ini event yang akan dibuat.
1: Betul.
0: Nah, kita kembali lagi ke eventnya. Nanti apa akan berarti anak SMA akan datang nanti di hari Kamis. Apa-apa aja nanti yang dia bawa bekal untuk datang ke sana, Kak?
1: Oke. Bekal yang mereka perlu persiapkan adalah pikiran terbuka tentunya.
0: Iya sih. Sepertinya kulot ya.
1: Iya. Jadi dia harus siap untuk bisa menerima dan berdiskusi sebenarnya. Karena itu yang jadi utamanya dalam kegiatan juga di Kaula 17 Ghost to School, kita mendorong mereka untuk bisa berdiskusi, punya posisi, punya pemahaman gitu ya. Dan tentunya di akhir nanti punya sebuah ide atau solusi dan aspirasi yang mereka suarakan gitu sebagai orang muda. Gimana sih kalian sebagai orang muda ini nanti pesertanya melihat permasalahan lingkungan yang ada di daerah ini, di daerah Makassar. Apa aspirasi kalian, apa ide solusi kalian yang bisa coba kalian paparkan atas permasalahan yang ada. Jadi nanti di akhir kita akan mengumpulkan ide-ide dan aspirasi orang muda Makassar atas permasalahan lingkungan. Gitu.
0: Dan untuk nanti materinya di sana siapa-siapa aja yang bawakan, Kak? Termasuk Kak Hendra juga, Kak? Deng?
1: Betul. Jadi nanti itu kegiatannya memang akan berpaku pada modul design thinking yang Kaula 17 buat gitu. Nanti aku akan berperan sebagai lead fasilitator. Jadi akan memandu kegiatan dari modulnya.
0: Oh, penting banget nih.
1: Iya,
0: orang penting. Iya, orang penting nih. Harus jaga baik-baik ya.
1: Kemudian tadi aku sempat mention kita akan ada kolaborasi juga dengan teman-teman dari Satya Bumi.
0: Betul.
1: Organisasi lingkungan yang punya fokus nasional dan punya fokus masalah lingkungan di Sulawesi juga, mereka terkait dengan masalah tambang gitu. Terus juga ada teman-teman dari Blue Forest nanti juga ikut memaparkan isu-isu lingkungan. Jadi nanti akan ada bagian sesi pemaparan isu lingkungan oleh teman-teman Satya Bumi, terus juga nanti didukung oleh teman-teman Blue Forest. Selain itu ada beberapa organisasi lain yang juga ikut kolaborasi gitu, dari Lapor Iklim, juga dari Walhi Sulsel. Sulsel ya?
2: Iya.
1: Nanti akan ada mereka buka booth gitu untuk kasih tahu lah terkait dengan isu-isu lingkungan gitu.
0: Ini umum kah bisa bisa untuk melihat-lihat di sana? Di luar dari anak-anak SMA coba deh. Siapa tahu kalau saya mau ke situ misal.
1: Nah, kalau Mas mungkin sekalian liputan.
0: Masuk. Bisa masuk picture juga itu.
1: Iya.
0: Ya. Di hari kalo Kamis gitu, ya.
1: Hari Kamis.
0: Di hari jam gitu. Di jam berapa sampai jam berapa kalau boleh
1: tahu? Seharian dari jam 7. 8 sampai jam 4 kurang lebih.
0: Lumayan ya, kayak orang kuliah aja.
1: Betul. Iya kan? Memang. Iya, ini full kita godok mereka gitu.
0: Supaya pikirannya terbuka. Betul. Untuk lingkungannya.
1: Harapannya setelah ikut kegiatan, mereka jadi api pemantik bagi teman-teman dan lingkungannya gitu.
0: Ya, supaya jadi, lebih peka juga ya terhadap
1: betul.
0: Lingkungan.
1: Betul. Jadi ya mulai dari mereka menggerakkan sekitarnya lah gitu.
0: Betul, betul, betul. Dan nanti mungkin untuk informasi lengkapnya bisa di mana?
1: Informasi lengkapnya nanti bisa dicek di Instagramnya kaula17.jr gitu. Terus juga
0: Instagram ada?
2: Bisa juga dari Isaac in Unhas.
0: Banyak ya berarti.
2: Betul.
0: Ya. Oke, oke, oke. Nah, terakhir deh mungkin untuk pendengar kita supaya untuk bergabung nanti di Kaula 17 atau lebih aware lagi untuk lingkungan. Apa aja nih Kak untuk Kendra nanti?
1: Mungkin ya nanti di kegiatannya sendiri sih untuk peserta kita akan ajak mereka untuk ngelihat lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan yang ada di Makassar atau di Sulawesi Selatan gitu. Sebenarnya mereka tahu nggak sih dengan lingkungan mereka sendiri gitu. Tempat mereka tinggal, mereka paham nggak masalahnya apa gitu. Jadi jangan sampai kita ini orang muda jadi apatis atau tidak peduli dengan lingkungan sendiri gitu kan. Karena ya lingkungan ini yang kita tinggali dan tempati sampai masa depan nanti gitu. Dan kita-kita orang muda yang juga akan kena dampaknya, entah betul, dampak baik atau dampak buruk, tergantung yes, upaya kita hari ini.
0: Iya, yes, karena kalau dilihat juga sampah nih kan banyak banget. Kayak gunung nih sekarang di Antang. Tahu Antang kan?
2: Iya, mana busuk suka lewat situ.
0: Oh, orang Antang.
2: Tidak, tapi tidak selalu lewat.
0: Tapi kayaknya Kak Hendra enggak tahu deh itu
2: Antang. Nanti kita bawa deh.
1: Pokoknya aduh. Oke, kita bawa. Kita lihat sampah ya.
0: Di sini tuh kayak sampah kayak banyak banget, Kak. Udah kayak gunung gitu.
1: Oh. Yes. Tapi memang masalah sampah ini aku udah 9 kota ya sejauh ini, Mas, di tahun ini. Itu selalu muncul di setiap daerah memang, Mas.
0: Yes, yes.
1: Jadi memang kayaknya jadi salah satu permasalahan utama di Indonesia masalah sampah ini.
0: Kayak di kanal-kanal gitu, kayak banyak banget sampah di situ juga.
1: Iya.
0: Dan itu untuk rugi juga kitanya, banjir kan kotor segala
1: macam.
0: Bener.
1: Membawa penyakit akhirnya.
0: Kan? Nah, Kak, untuk yang terakhir lagi harapan nih,
1: harapan
0: untuk warga-warga supaya lebih aman nih lingkungan.
1: Lebih aman lingkungan. Oke, okay, ini seluruh warga.
0: Seluruh Indonesia lah.
1: Seluruh, oke, okay, yes, panggilan seluruh warga Indonesia. Aku udah kayak presiden panggilan seluruh warga.
0: Kita presiden lingkungan.
1: Presiden. Oke. Okay. Mungkin pesan buat teman-teman semua, betul, masyarakat secara umum, tentunya secara khusus teman-teman muda, orang muda, mari kita sama-sama peduli gitu ya, dengan lingkungan sekitar kita aja dulu.
0: Betul.
1: Gitu, gak perlu yang terlalu jauh, coba lebih peka dengan lingkungannya, kemudian juga mulai peduli dan tergerak gitu untuk bisa ikut partisipasi dalam upaya memperbaiki lingkungan ini. Karena balik lagi tadi, lingkungan ini adalah ya tempat kita tinggal saat ini dan masa depan anak cucu kita nanti gitu. Yang kita bisa lakukan ya hanya bisa menjaga, kita gak bisa kemudian bikin lingkungan baru kan. Gitu. Ya bumi inilah yang tempat kita tinggal dan harus jaga ke depannya. Makanya upaya kita hari ini menentukan masa depan kita di ke depannya nanti gitu. Jadi marilah kita sama-sama mengupayakan untuk sama-sama kolaborasi semua peran, semua pihak untuk memperbaiki situasi lingkungan yang saat ini kita rasa belum baik-baik saja gitu.
0: Yes, belum baik-baik aja sih memang, Kak. Betul, setuju tuh. Nah, Tria, ada harapan? Pesan? Masa enggak ada?
2: Mungkin lebih ke nanti peserta-peserta.
0: Ah, boleh.
2: Iya.
0: Kasih tahu presiden.
2: Wih, baik. Jadi mungkin harapan saya nanti materi yang disampaikan betul-betul diresapi, betul-betul dipahami seperti itu.
0: Terlalu
2: karena
0: wanita ini ya.
2: Iya, aduh terlalu perasaan ya. Iya kayak gitu karena kita juga perlu aware terkait lingkungan karena di sini kita hidup tidak sendiri, kita bersama sama, jadi apa yang kita lakukan itu berdampak juga pada orang lain,
0: yes,
2: kayak
0: betul,
2: gitu
0: setuju.
2: Jadi janganlah kita menjadi sampah untuk orang lain, mari kita menjaga lingkungannya.
0: Siap.
2: Baik para anak-anak SMA nantinya. Udah sih itu doang, sampai ketemu tanggal 9 Juli.
0: Kalian semangat untuk mendengarkan materi segala macam nantinya. Karena ini kakak sudah capek untuk mencari, mempersiapkan segala macam ya kan. Jadi diharapkan untuk datang, semangat, jangan kosong lah pulang.
2: Iya betul.
0: Oke, begitu, thank you Kak Hendra.
1: Terima kasih banyak.
0: Kawan-kawannya sudah datang. Iya, makasih banyak.
1: Terima kasih atas kesempatannya.
0: Makasih banyak, mungkin nanti kalau tahun depan ada lagi eventnya bisa kesini lagi.
1: Iya, pasti kita jadwalkan.
0: Iya, betul, atau mungkin di setiap Jumat ya kan kita koordinasi untuk lingkungan.
1: Ngomongin lingkungan,
0: lewat Zoom juga mungkin
1: bisa
0: boleh.
1: Ya, ya nanti aku kita dari Jakarta nanti
0: bagaimana.
1: Siap.
0: Thank you udah mampir ke Pro 2.
1: Terima kasih banyak.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan ya kan, dari jam 9 tadi waktu kita masih mendengarkan juga atau masih bareng suara komunitas tadi ya kan, yang sangat wah sumpah sangat membanggakan lah ya kan, ngebahas lindungi perlindungan, perlindungan gak tuh aplikasi gak sih itu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya untukmu.
1: Pro 2 FM.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

hadir bang frekuensi 96,8 MHz.

teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi rangkaian acara siaran kami di hari ini. Pada hari Kamis, tanggal 8 bulan Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: kupas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firman Syah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan sholat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa ya, Fikar bakal nemenin kamu di pada hari ini sampai di jam 11 nanti. Satu jam pertama jam 6 sampai jam 7 bakal ada tips-tips menarik buat kamu teman Pro 2 ini. Udah Fikar siapin tips yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu teman Pro 2 ini tentang emosi. Teman Pro 2, emosi itu bukan cuma karena emosi itu bukan cuma marah aja, tapi emosi itu berbagai macam ya. Emosi itu ya marah, bahagia, sedih, bingung, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Nah, kali ini yang bakal Fikar kasih tahu kamu adalah bagaimana tips mengontrol emosi. Karena mengontrol emosi itu bukan berarti menekan atau menghilangkan perasaan kamu, tetapi mengenali dan mengelolanya agar tidak menguasai tindakan yang nantinya kamu lakukan. Yang pertama, Fikar langsung kasih tahu. Kenali pemicunya. Perhatikan situasi, orang atau kondisi tertentu yang sering membuat kamu marah, cemas atau frustasi gitu kan. Semakin cepat kamu menyadarinya, semakin mudah kamu memilih responnya. Misalnya nih, kalau udah contohnya tuh kayak ada orang yang bikin marah tapi orang itu orang tua kita gitu. Makanya kita harus cari tahu, oh hal ini yang bikin marah tuh pemicunya adalah orang tua kita misalnya. Kita kalau kita udah tahu kan, kita nggak mau durhaka, kita nggak mau marah gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita udah kenali orangnya, pemicunya, kita bisa mengendalikan keadaan itu teman Pro 2 ya. Nah, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, Fikar masih bakal balik untuk lanjut kasih tahu kamu tips tentang bagaimana cara mengontrol emosi. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu

Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, lanjut Fikar kasih tahu kamu tentang tips bagaimana caranya mengontrol emosi kamu ya. Yang kedua, beri jeda sebelum bereaksi, teman Pro2. Saat emosi memuncak, cobalah menghitung saat sampai 10, mengambil beberapa napas perlahan atau meninggalkan situasi sejenak jika memungkinkan ya. Jeda singkat dapat membantu mengurangi respon impulsifnya kamu, teman Pro2 ya. Yang ketiga, beri nama pada emosi yang dirasakan. Misalnya saya sedang kecewa, saya sedang merasa cemas, atau saya sedang tersinggung. Menamai emosi itu dapat membantu kamu ternyata teman Pro2 untuk memprosesnya dengan lebih jelas lagi. Next, periksa pikiran yang muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apakah misalnya kalau ada lagi emosi nih, apakah aku udah memahami situasinya dengan benar? Kalau belum, aku harus memahami situasinya dulu gitu. Apakah kekecewaan kamu, rasa sedih kamu, rasa senang kamu ini ada gitu penjelasan di baliknya atau pemicunya gitu kan? Nah, yang kayak gitu-gitu kamu harus cari tahu juga biar kamu bisa mengontrol emosi yang kamu rasakan, teman Pro2.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Non Pro 2 dimanapun kamu berada, seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 nanti Fikar bakal spill untuk 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu. Dan seperti biasa lagu pilihan kamu tuh nanti ada 2 lagu Indo, 2 lagu manca ya. Bukan cuma lagu pilihan kamu di jam 7 sampai jam 8 Non Pro 2, tapi Fikar bakal kasih kalian juga informasi update ya, mulai dari perkiraan cuaca dan lain-lain ya. So stay tune aja terus bareng Fikar 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Nah itu 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu teman Pro2. Buat kamu yang pengen ikutan ngevote, langsung aja ke Instagram kita @_Pro2Makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 08 11 410 968, atau bisa juga lihat aplikasi kita di

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik.

0: muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?